Jangan bakal cuma hilang jodoh kayak aku, jangan bakal cuma hilang jodoh kayak aku, jangan.